spesial buat kalian temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag ihadili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza ia munisipi diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Ou pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza ia diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza ia munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Kara kasih su internet orang tolu, popresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: Libertadeer. Radio Libertade, Sianulu Resin Lima, Puntualu, Megahertz.
1: Ini nama ke muzik yang hanya titlo buat Bara Kelik, ni belori husi siempre ben. No muzik yang amal kita pamutu kia tuku sia 5 minuto senulu resing ruap. Itu rumah itu seba ke baharetan la zenda, kata kia semana itu ne, ya night market sila iha, tambah agora rau ita iha hela no luto nasional, tambah ne, sila kansela no heimfali ba iha semana tu rumah ya. Ida nema ka informasaun balong hose Timor Plaza Night Market ninian. Tirmai ta barona ta musika sela kore titlo tamba saula fila mai ni belori si 5 da oriente.

Или TikTok Ninian yang tinggal dari dia dari solo ke beta buat sira doa tu lo ketanya program abang solo gua disanggoh ini nih yang tinggal dari beta buat sira baru na musika husinona huya titlu role play.

Dia kira nama ke musik yang nama ke nanu hus dia tadi hanya titlu murak. Lori onai to bayi hatu kusano lu limit ro nulu resinsi. Atau mana yang tidak fatih atau dari dia dari solo tu tiba tiba sih dan nama koras ni dedang. Sina fatih sintonize la motu ko yang tiha la loran shanu lu resin 5.8 megahertz ini yang mengklamar fuik dari dia bagaimana fara nyadi yang bon dia oke bon dia mos mana fara dia kelae. Yang tu spera dia kya. Da iya nih komentar cuma mengklamar fuik nyadi yang or studio to kalau musik ke klamar veneno nian lai monok. Okay, klamar ni de veneno na ka ida monok ne. Ah, monok ni kakaknya kelvari. Okay, cilo mil ni dehang Maliana bing. Okay, Maliana kiamak kabunak. Mau jidu, bon dia, bom sintoniza let ya. Mau ngelio nyo bonita lo sobrigada. No, bol fans ada memang korang senang senang fatin sintoniza. Okay, sintoniza dia det mau Acel, mau Son, no user list reseluk tang. Dia memang saya kompanya helah mutu koyanti. Manurelet ni deh hambon dia bin dia kalai bon dia ni hau dia konsa ita dia kalai bunak bing. Okay, anto ita kultura ida. Okay, nama pom sintoniza det no ini komentar mau susi mau loriku sempre. Ni deh hambon dia bin yanti. Okay, bon dia mau mau dia kalai. Ni deh ajuda pay helah MC det titlu mesak mai hau maka kompanya helah bin yanti nyalian. Nyal yang murah, oke okay, bye loriku sempre. Hau fila uluk lai binyanti. Khusus yang musiknya fila uluk fali. Hakara kau duit tuir kan lusa? Agar khusus yang musiknya langsung fila dikira. Sento sema turana musiknya dene. Buka duit tuir. Fokode yanti duit tuir kare. Saya fokode yang telos na yanti gasa gora. Oke, okay, ini bom sintonis jadi tuita bosira. No, iya ne usi mesak ni dia bondia bin dia kalai bondia hau dia konsa mau dia kalai. Em resi ni dia bondia mana oke bondia mau sih mau dia kalai. 25 naran sira ulatene Portugal ni masih dia bondia do ben dia kalai bondia cayang do ben. Hau dia kan saya tadi kalai mau titu ni dia bingi hau nasa ni mak cara maningga vali. Hai, hau nasa mus dia maningga ni sedau pune. Mau Lucas Carvalho ni dia yang bon dia dobeng ke bon dia mos mau Anes ni dia yang bon dia bim bon dia mos mau di kalai Crisjonio nusak for the close love fake Timor Leste how Rui okay Rui onaren dana trokatun sadet ima ni dia bon dia bim dia kalai bon dia mos show dia konsau ita dia kalai mau Crisjonio bon dia yane girau ere gini kayaknya mau kau bon dia dobeng bon dia mos dia kalai. Okay, bon dia tu tetap bersiru tu nebo korus ni fui na kompanya mutu kayanti hela loren shen loren 5.8 megahertz ni yang bom sinturi sana fatin tu tetap bersiru tambah nela ya komentar ya kontak tu kami sazing ya deh yang tu selori tang tetap bersiru barona musika selu kene nebo makanan usti romi hoye titlu tardi ne moras nebo konsir balu request nebo terona telai.

Jäkinen nämä kaikki musiikissa ollut tänne, me vaikka tarvona hamu tu konei ja ne husti robi hoi titlu tardine moras. Ne vaikka insira balu rikos musiikin ja inspire ta bosira se stay hela. Se ita bosira rikos te musiikka hela ila kan jäkinen lalke rikos. Okei. Halko buka tu rimida. Okei, ne vamos interesar de ta bosira mang Lucas Carvalho ne bonita bien obrigada. Ya ne comentario página Facebook Usiki Master Betano ya dehan. Bon dia bingku, bon dia mangku, dia kalae. Jadi mau mulai musik tornero ida hodi ha malu kita timur ruang nebe makla konona itanya. Aman herois Dr. Francisco nebe makakotu onanya. I hakotu ona ya is ia mundu idane. Husi Master Betano. Oke, ida der dia kbeta bolsira, bom sintoniza Betano ansira. No, ya ne mau sih komentar sih mau French, nyedehan, yanti, lo ke musiknya, oke, lo ke musiknya hanya kolega, kim fong mora sela pas, pois, place tang ho LDR, hello, kita du LDR, todang mane, nensa, jami deh bayi tane galai. Mau Sylvester setia jadi yang ami bapak naru loga tema komprende lau sana sang erme lalikas ne lalika lalikas ne husuk sih mas ne dia kita loga ni itu level deh ne emas sila kita ne sana tuh emane oke. Nah bapak sih terus ada bapak mau Sylvester bapak aktivitas mau tinu jadi yang bing ajuda lo ke musik yang maksanya titlu deh yang ai ina isa nelud dawa ai rau mara please haula tene musike dene musike kanis dok dan lote oke dene jf de chenya dia bim belari ke slagu ka bela musike fun toik nem spela me bimnya musike how for ide da same how toka musike ma klaus iminya significa musike laus imi ma request oke Robin JR ni dia musiknya bunak det, okay? Ini karak musiknya bunak det valen. Tambah yanti bunak karek, tambah yanti bunak ni karak musiknya bunak sing. Okay, nah, bom sintonisa Noverex rental PS ni dan hi Bing, hi mau dia kalae. Do anu Erlet ni bukan saya kumpanya, saya tidak der dia kum basic ni dia. Bin sai ai moruk de tona ba para bele kura hau hau nya kole ku tadu ak ima kar khau sa fala moruk ne la veles ne au kar sai ema kura hele tema mas ladun dia kida ita thank you kura rasik tanya la veles sai moruk de mai sa ema okay Dionisio if de change being lo ke musik ke da babu benaru am parte hau ba ha hau ba de ne bagi la veles soke ne me im soke la bada okay ne me pom sintrinza monteri de musika mak Okay, taka keta haluhan Crimson follow me, okay? Okay, musika na iha, depois yanti toka me be ida-ida, imi musika yanti fo ida-ida Guterres nye dehan bon dia, okay? Bon dia moshman Guterres, dia kalae Nabe yanti espere ito hotu dia gdet ya Nabe pom sintonisa na fatin det baita po sirotus 98 dia oang nye dehan bon dia bim, bon dia moshman dia kalae No, ba ita po sirebe koras nye sena fatin stay, no Okay, semua lapang ya orangnya dia bing, kami bel hatene bing, hatene ga bing, akar hatene seda mau. Mau akar hatene saida, kona apa saida? Mr. Same, bon dia, bom sintoniza. Girau ere gini, ya dia musiknya nih maksain nih yang, okay, dia. Depois mau download ya. Same, ya dia bon dia, okay bon dia mos. Guilar, ya dia bon dia bing, okay bon dia, dia betapot sirap. Bomang luka mos nebo koros desi nefatin sintoniza hela yang tinda der diak nefatin det bom aktividari sebeta bosira no sir nebo ka kompanya hela i hala streaming pagina Facebook ni niang yang tinda der diak direct manek det beta bosira no mang loriku sempre nye de hambing MC ne lah luha dedike spesial ba maluk deficiencia maknam kari i ha nebe det Makau hadomi hotu nomos ba all struktura et buniang tomak no spesial bayanti mak siarang hela oke ba loriku sempre haha oke bye oke obrigada no dadar diak ba maluk deficiency sira nabe makau ras ne ya et buna ba espera ita hotu ke kondisaun diak ya guteras jadi handi kalae how dia konso ita dia kalae yanti espera diak Oke, okay, sama yang toka lagu ide lah, depois yang toka Alex Soai nyari pun dia dia kelai pun dia hau dia. Alvis nyari abing tiru hela musik ke feeling ide my ami mak sintoniza hela bingnya boys furak net. Thank you, bom sintoniza maong depois yang foba. Lil Burama gimata onsira nyari ham pun dia oke okay, pun dia most dia kelai. Yang terus vera dia kya. No pasar nebo koras ni akompanya iha pagina Facebook Radio Luberdade di lini niang. Mang Loriko, Master Ki Betano nebo koras ni saya akompanya hela. Nafatin dari dia dari manek dit beto bosira bom sintoniza
No, Jack Dadur, ni dia bon dia, okay, bon dia moshmao, dia kalau mon Jack, yang tersebut dia kya. Okay, tama ini lah ya komentar ke kontak atau mensaj yang ini, yang terseluruh itu buat sirah barona muzik ya, ini. Hananu Husfiel Baptista, kolaboro Yohanes Sonetit Lumora. Mesak, sorry.

Ok, direm anche musica, salutare, abbiamo chiesto una moto con Ossi, Fiel Battista, Colboro Johannes, sono il titolo Mesac. Loro non è che tu cosa non lo limito a nulla, resting hito. La mia gente non fatti a tutta la dia, e dare solo che tu puoi essere nel mio coro, se non fatti in sintonizza, molto con gli anti, e la loro scena lo resta lì, ma punto allo me garcinia. Bamaung alme kakatua no sira seluk ne bak saya kompanya hela yang tinggi dari dia mau Ferdi Monteiro no spok kawan sira girau gini yang telu mate na ne bak saya kompanya hela yang tinggi dari dia no 98 ya oan dari dia pai jauh nya dem bon dia yanti bon dia mos pai jauh dia kalai mang Nelson nya dem musika dem metro in the phone moras ni maybe dan be o yang anti letena judul si musika ne ba mang nya maki dan be karik laos iha o yang anti le fosanya judul max idane laos musika ne be mag husu significa musika ne step download ya mawar nya dem musika ne halo itano i hetan falita nya mantan Mas ke mas selu kola tona ikutado buka seluk. Mang Nelson bon dia mang Alman ni ada game polo style. Neso puna kon ma comprende ne kala eh. Ne pom sintoniza dit pa mang Alme bab yantinya Bing, yantinya Alin, Afelia. Bon dia pom sintoniza no mawar ni Bing yanti sebele karik senyum bebek. Soalnya musika ni halo ita baper. Yanti senyum bebek pus ladun dia kira finji finji finji amnasa finji kontenti ne kolen. Aduh katanya dia pun dia pun bonita pun dia mau dia kelai forever. Pastinya dia agradesi tadi aku tu ya. Bombastik kira musika ni. Nusae, quando how hare being a life, how you fuang tuku los. Nusae, kita domin makne ona karik. Dalam rumah maun, dalam rumah domin aserta ona, tambah maun fuang tuku takel detnya lusaba. Oke, okay. Nah, bom sintriza, siska, 138 nya pun dia bing, pun dia mush maun. Detok, oke, okay, datok, Klaus detok, sorry ya maun. Datoknya dia pun dia bing, pun dia mush maun, dia kalah eh. Dia, yantis beri dia, kayak materi deh. Au mutu rabu ne bok kawan sirani galai ne paju pajanya de yang mau buat oke ne bom sintonisa de pa paju ne bok korsnya ku saya kompanya hela dari dia no mau Kenjo Ajo Reinaldo ne bom saya mutu koyanti yang tinda dari dia dari manik de peta bot sira Reis Dato Soro mau Jack Dadu Oliveira Pires mau Fanyo Gil Sojinyo mau Arka Santos yang tinda dari dia dari Solo de peta bot sira ibu aktivitas no hene Iha komentari husi mau husi merek JR ni dia pun dia bam bing musika How Timor Oang kantor husi kantor Orlando okay Orlando Grande Heroi Timor sekali musika dene sudah download tidak depois kare-kare yang tiada download tu no yang tiada fobai nampak bom sintoniza det pemau bom sintoniza ibu aktivitas det No, ini lah ya komentari ke kontak tu. Yang antes seluruh itu buat sira barona lay musika. Nebema kau sira balu rikos nani shone hene. Usi kalvari hanya titlu monok.

0: Lucy Tukusanolu, Tosanolu Racing Rua. Radio Liberdade, Sianolu Racing Lima, Pontualu Megahertz.
1: Ok, dia, aqui não é mais que música. Salve, tá? Agora vai ter um nome muito conhecido, Calvário. E o título, Mono. Glória, não vai ter que ser nulo, limito lima nulo, resim, né? Também, a gente vai ter toda a dia. Agora, só logo, vai ter que ser um nome mais que vai ter sintonizado lá muito coiante. E ela, Lorancia, nulo, resim, lima, ponto, alo, megar, ninhão, bama, umbere, no, ba, gira, ere, guini, nebo, coras, nesse, acompanha, mos, e a gente vai ter dia, mang, monteiro, lili, baruma, ikulda, mongasiku, no, pali, Palki CL, Mount Grace, Anes, No Mawar, nebek saya kompanyi hela mutu koyanti, yang tidak dari dia dari Solok Beto Busira. No yana Monte Monteiro dehang mutu kitru hakat kita duvida tang mai hawe binganti. Duvida sera, duvida bohal sera. Oke, ha duvida kena buka ba, buka tur pernah waktu kita sedet. Daniel nedem bon dia oke bon dia mosh mau dia kala mau ngisko dari dia maker DJ Seti yang tidak dari dia. No Oliver Pires neva korsnya kompanya mus ni dehan bim bonita sebele playlay music ida ho titlu veneno veneno all niang idalay. Okay, depois yanti toka ba mai behen la ya yanti se fo music ida ida se ma kusun niya music ulu ka se fo uluk ni niang ya neva bom sintoniza det pa maung maker DJ Sete neva korsnya se kompanya maung anes dader dia John KTL dader dia det weta bosira maung loriku sempre ni dehan okay dia bing yanti hawatan dala ida tang bele galay no bing yanti ajuda play tang music ida ho ya titlu kijomba. Oke, okay, kijomba doa ben doa ida mai hau mak akompanya hela bingyanti. Oke, okay, bingyanti nia liam furak ne, no bingyanti ajuda le hela hau nia nomor ne ba kolega. Ba agaja bonita sira lai bingyanti nomor mak ne. Oke, okay, ba agaja on sira, bing bonita on sira, karak foti nomor bel no foti. Kontak tu jadi langsung, no nego-nego. Oke, okay, nomor mak ne. 76-12-0138 dalam datang 76-12-0138 kita pun sudah bela ya nanya dia bela bela telefonnya mai o bela inbox mai. Oke, okay? By loriku sempre. Oke, okay. Kita pun sudah memang cari hal jodoh. Oke, okay? Jodoh mana nak bing bing bonita on sirah gajah on sirah. Mang Chris Cimade, nebo korsnya kompanya mawar ni dia mencari alasan iha gabing nanti mencari alasan musiknya semakanta. Nebeda dari dia kredit pamaung mawar noba jenu jenu gay jenu motor jenu dan nenek jeno. Neba korosnya saya kompanya mau sama tu kayanti dari dia bang Chris no porque maung Patricio neba mak saya kompanya lah mau tu kayanti dari dia novatin itu betul bosira. No ini lah ya komentari tan yang tu seluruh itu bosira. Barona musik ya nene neba makananu si Crimson Colaboro DJ noise soye. Titlu, follow me. Itu baru nama tuk turmai.

Oke, sorry. Tugasan racing ini 5 minutes sanulu racing rua ya. Atau yang tidak pati atau dari dia dari Solo ke Tebosira. Lili Ball fans ada yang tidak pati si Indonesia mau krijonyo mau grui nomos mau dihanara mau bawa luhan tena. Tapi dari dia kita bawa Tebosira mau klamor fuik mau krijonyo. Oke, dari dia kita pati ini bawa Tebosira. Bom aktivitas no. Ia nih si mau da narang uju letra Korea nih jadi thank you bim putar ono musika super domin. Oke, dia kela sa lepas itu thank you dah. Oke, nih bom sintoniza no cilo mil nih dehan how banau det bing ona mai ba karik mai det mau mabe otau urus di tanya foso tu lala istambau hambarak. Oke, kamar fuik nih dengan istilahnya obala horazang ikus vali mai hora jaung oi oing istilahnya nesa waktu tu mau nglamar fui ma katene de no mau nemu kon ricos musika ne karik karik sema ki ya posisi de ne pastinya senti senti moras de usi musika de ne gala Oliver Pires ne de han bele gabunga bele welcome let mau ne bom sintoniza no nglamar fui ne de han musika fura ki tempo ne ba ne historia barak liu mak liu ba okay historia barak mak liu ya usi musika de ne Cilo milnya dan bin senyum lah, okay, bin senyum agora mundu tangkis lahetan. Okay, lima red. Nebom sintoniza red baita posira, nebom aksinofatin sintoniza hela hela loran channel resen 5.1 megahertz ni niya. Monteiro nya deha maromak nya plano ne furak, mai be dia bu kondu campur tangan domin puru ho tu rahun, tambah orang ketiga, bet lo sok Monteiro koliane, lali ka buka tan seluk na, los medane. Oke, no nya deha noin fuing hak matek, oh rona ti musika ne hanoin hak matek ne kalai, haula da rona musika ne halau nya fuing amin ta trangkadu tandet. Oke, ne bom sintonisa red beto posira, ne bom sinapatin sintonisa moto koyanti, hela loran shino resen 5.1 MHz ini yang mau ngelamar, nemu sana Fatin stay, mau Elvis, nemu aku rasanya kompanya mos, yang tidak dari dia, dari Solok Dad. Doa itu sebaru datang musika selukannya, no musika dan hanan usik krim, sonu hitit lu hau jaman era.

0: si Tuku Sanolu, Tosanolu Racing Rua. Radio Liberdade, Sanolu Racing Lima, Pontualu Megahertz.
1: Dia kira nama ke musika selu tang na betaro lama mutu kono hene husi haso kolo voro jangi hene titlu honestu lori hene tepa tuku sanolo resingi dali mitu hat nulu resing tolo tamana yanti na fatin hato da der dia da der solok tut beta butsira ne bim sene fatin sintuni zahela bom aktividades bom sintuni zadet beta butsira mong edi garteano nye dehan la kleur jetu hane sang ono film si yo nya gaya ai Jesus Maria. Mejías los negela e. Okay. Nebe mong edigarteano, bom sintonizadet. No, yan yung si Bainaka. Putar musika bapa mantu mabuk para nilai bing. Okay, musika dere. Yanti aretok du poesia yanti. Fo kariklai ha yanti troko musika seluk ya. Bapa mantu mabuk para. Okay, so musika dere. Sejok dan notiam bang. Karikwa troko musika seluk de. Jonas Blue, perfect, please. Maybe, please, sorry. Musika sejok dan lo. Tidong yanti hari tina. Maybe sejok dan lo. Karikwa troko musika seluk de. Tia maung. Sorry. Nebom sintoniza. Bapang edigar. Tiano. Maung klamar fuik. Nye dehem. Bainaka, se doming acerta kari koinsa musik de tona, bare tona balurus de tona. Yang tia funeng ya tilung nega ya tia belega hausai borboleta ho di semo haleu ay funeng iha tilung ne. Ay funeng ni haunaing muskar la dia kida nene hare. Haunaing rasi muskar ay funeng ni la dia klaten tamasan ay funeng nulik. So yung manuwe matan dia mo bel hare. Saya mati lah. Nee, pun si Teresa dia tu mau Joel ni rembota. Allah, bota mau dia kalah. Emang Joel lagi gartiano kau sama nasanya. Parti dah nasanya ni. Nee kalah mau Montero. Okay, itu baru nolong musik sini tu ni. Hanya titlu How Honi Rajau.

0: dia senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senolo resin lima pontu walu megahertz.
1: Lego 20 sera de liberasi rauti rane maka musika idano publicidad rane be maka fun liru damba musika husi tania ya musika hone titulu serupa husi artista Amel Amelia espero musika ne be liberti na fok solo kono itai ora sme udi rane no dia kene be lumer kino fatin hamuturi to itu bocira durante ya ora suruane larane busi tuku sanur serupa to iha tuku ora dos dia kene be lumer kino fatin kontinuare le kona ba karakteristika husi moro masing. Tektur mai tapa hati ane telai karakteristika moro masing. Depois te idane belum milki, ya depois te leho tu belum milki na fatin offer slet maka musika sira ba ubinti sira. Atunune belah kal mai tapa cera iha oras meu dia idane. Tektur mai tapa hati ane klien di kona ba karakteristika husi moro masing. Tek moro masing maka ai horis idaho karakteristika partikular tebes. Ninia fuan generalmente kormata ka kormutin. Na kukuno bele iha superficie nebe mos ka iha espina ki. No nia forma hane san pera bot. Ida ho nia iha fini ida det ka iha laran. Pulpane mamar no ya bele halo mos nebe mosu. No iha sabor nebe maka kaman. No karakteristika principal ida husi moro masing maka nye konteodo. Konteodo koloria nebe ki. Nebe halo nye say opsaun excelente ida. Ba iha nebe red ka. Liliu babanta zen seluk maka nye adaptasaun ba kondisaun. Klimatika uwein. Liliu iha reziaun tropical sira. No moro masing bele konsumo ka tasak ka iha sopa no iha salada ya ni dia sabor neutro permiti atu absorbe o fasil ka temperatura sira no integrante sira nebe maka bele uza iha ni dia preparasaun tambane idane maka aihan idane be versatil tebes no hetan apresiasaun makas iha kultura kulinaria oen. Dia kita nema karakteristika husi moro masing. No moro masing hanesan oen dehanona, hanesan kultura kulinaria oen. Ba emane be maka bele konsumo no bele halo iha aktividade sirane be maka bot. Moro masing hanesan aha inda nebe maka suficiente tebes. Dia iha ne turmai itabate leho musika ida. Ide peste musika belumelki fila. Ori continua hoita bocira. Yeah.

0: dia senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senolo resin lima pontu walu megahertz.
1: Dia ko vinti sera de liberar sera. Ida nema ka publicidade ida no musica ida tane belo mel ki foi oferece liura ramba. No musica ne hu si tane artista kane anzus no titulo ba musica fuan saudades ya saudades de vesi ora se me ida ne. Dia ka spera musica ne bel liberte no fok solo ko na ita ya ora se me ida ne. No li liu ba sira ne be maka foi in sintonia. Belo mel ki ne me ida dia det ba ita ba tira ya bon sintonia det ka de balu foi in acompanha. Malu nabe maka oras ne radang hala-hala itu buat cerita tidak ada ke servis yang lakar ke itu buat cerita sifatin. No belum merk lah luha atau ya bon travel ne by itu buat cerita ini nafatin mata murs ne online. No bon sin tu ni cerita by itu buat cerita. No ihan ne belum merk nafatin lor tita buat cerita bahagian ne kono bahasa mak beneficiu saude kono apa moro masing ni. Direktur me itu bahagian ne lolos ya. Ai horis ya. Beneficiu hu si murumasin ba sa emanya saude maka hanesan ai horis idane be iha be barak no bele azuda manteng ising lolon sirne be maka hidratu ya ising katak ising marane idane mos fornese fibra dietetika nebe azuda iha funsaun in ya internal no contribui ba digestão na be magdia no moroma sing e hania vantagem importante hanesan vitamina C no vitamina C sai hanesan postásio e a postásio ida na be maka e a papel importante ba e mania isin no moroma sing bela halo parte e dieta saudável no ba oen ka aihan fuang no modo oen no lorong maka dalan simplesi da atu kuidaru ihe itanya saude dia kine maka beneficiu husi moro masing ba emanya saude no espera basirane be maka babain konsumo no moro irane no rona rasi kata moro masing ne beneficiu ba saude wen hira ite presisi hano moro muting ya disculpa moro masing nemus ihe ninia be barak nutriente ne be mak diak ba e mane saure dak tur mai hane belo merki lorite te bosir ba tele ho musica ida musica ne be maka ho si ya prepara ne ho si ten artista crimson tur mai te baron ha mutu tele musica ida ne depois de musica belo merki fila ho de contenu ai tania testu ne be mak prepara ne

Karejan weweng. Idane uza iha sopa kaldu. Melemos kahurho ailia galis. No ai hori sireselo. Ema bala omenta moromasin bahan sira. O nang karau, nang fai, nang manuka ikan. Ninia saborne bele kaman. No permite nia atu absorbe. Temperu sira nebe maka uza durante preparação ia cultura balon. No moro masing uza ia salada ka sira foin daan. No halo malirin. Idane belemos inclui ia han vegetario sira. No ai horis nietahan no musan. Zoben sira consumo hanesan ai horis ia comunidade balon. No uza weng idane be maka hatur importante husi moro masing ia deita lor-loran. Dia kita nama ka moro masing iha ninia sera te manera nebe mak te moro masing iha ninia sera dia no manera nebe mak te unsa ema hotu bele hatene ka mebe dala ruma manera nebe mak ola ka te lah nesan mebe hang ne hotu tu hang nesan dia espera musika. Nah, memang belum mereka preparan antes de ida nih belum mereka freestyle musika balum baita bocira. Depois de musika nafatin continuaret maka testu sira nama preparan nih. Dia itu baita lah musika ida. Depois de musika belum mereka nafatin continua ho testu nih memang iya nih. Tur maita baru nanti lah musika husi artista kibit doming. Ya titulu musika kibit doming. Horin artista naran Aroni ya Lisboa. Tur maita rona motoke.

0: senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senoloresin 5.8 MHz.
1: Diego Vintis Radio Liberal Sierra Utira ne maka drama para que da husi ativiste ko kosta sierra ne maka itarona na no espera ema hotu bele rona no hal tuer sada maka oin fosa na ne diek ya ne belumel kus lalu hato opo atar di basira ne maka sintunise belumel kini alo rai dia baita pocera no tuer mai hane itania oras maka lori ta fahe malu no oras maka halu ita asur malu diek no program or si tuer mai se lori ya oras tuer mai tene belum yang tima keselori fusi studio hau me belum melki se aksu me kan sit bocer futar tilum ate a prosima edison cikita.

programa meio-dia. Hamutuk hobelung melki, no yang tispira tebo sila seno fatin sintoniza hela ya. Taman yang fatin atau ada di lorek dia, lorek mana kue tebo sira bom sintonisia, ibom aktividadis. Kari kalau hela tebo sirnya aktividadis ya parta lorek niniang, hoi tebo sirnya kolega, familia, itebo sirnya parsera, nomos parseru sira, oke. Yang di lorek dia, lorek mana kue tebo sira bom aktividadis. No hanya sampai bayang ya, ini tanya program lorek solo kita sebaya sesaung rua, sesaung tuku rua toya tuku tolu rona musik internasional lima maka trending ya Spotify. No tuku tolu toya tuku hat maka tese rona musika tetun ser debu kana nusne kantore larang. Nebe baita posiras tetun nafatin deta motu koyanti toya tuku hat lorai koras timur leste ninian. Nebe nafatin sintoniza diak det tambale ne musika sehi hamus rubrika historis durok niak nebe maka produsu si Pedro Brinca. No agenda ba atividadi shira selu kene kare kianti hari iha yanti musifo sai baita posira. Nebe baita posiras tetun nafatin 95,8 MHz siniang. Live streaming pagi di Facebook Radio Liberdade Dili, website Radio Liberdade Dili, nomor si Radio Gardeng. Yanti lorek dia, lorek manek beta bosira, bom aktividades det. So, itu si perona musika, yane, ini memang kananu husi. Samsung hoya titlu kenangan terindah musika dan yang most trending ya Spotify. Nebita barona mutuk turmai.

0: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz. Kita pusing.
1: Okay, dia kira nama ke musik ya. Nabi terona mutu kona nanu si Samsung ya titlu kenangan terinda. Nabi maka lori onai tabai ya tukur oleh musono resensia. So musik ya nemo trending lo si ha Spotify. Nabi beta posen mo korasi sintoniza kara krona fia fal musik ya nabi lerona ya plataforma media sosial serem kita belerona musik ya. So ita posen ko yes ya na Samsung. Nabi maka nesa grupo musik ya nabi mai hunyo membru na in. Hat dalam barak liu sira mai ho genre pop rock, alternative rock, or nomos orkestra ya, sira us Indonesia. So yang dah sepira tapu sira kau yang sana, tapu sira mus sukses los ya palku musika, ho musika hirak nebe maka sira publik ya plataforma media sosial sira ya. Tapi nih yang tina fatih atau lorek dia, lorek mana kredit bayar tapu sira nebe koras nida down sih nih fatih sintunis dah hela. Iha la lorek sian ulu resen 5.8 megahertz nini yang tina lorek dia, lorek mana kredit bayar tapu sira. Karena kalau le tapu sering aktiviti, showke boleh aktiviti itu betul betul sirah hodu ya. So terima kasih baru datang musik asal kan yang nampak kanan usia Olivia Rodrigo yang titel Honey Bee. Itu baru nama untuk.
2: So I guess.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Di akhirnya nama ke musika, nebe makin terlalu hamutu kono si Olivia Rodrigo ni titlu Honeybee. Nebe maka publika tina rihun gru aru nulu resen nengo no agora de dao musica nese trending hala Spotify. So ita posio konyesen Olivia Rodrigo nebe maka nesan kantoro no kompositoro musica nebe maka dala barak liu. Nye mai ho genre pop no rock ya, no nye husi Amerika. So ita posira nebe koros nese Indonesia hakara krona fila falni musica belerona ya YouTube o Spotify tambah gora de dao nese trending hala ya Spotify. Tama nina fatin lorek diak dit beta posira bom sintonisa no husi nye musica. Jika lorio na itaba iha tukuru alimitura nulu resen lima. Tambah nih hanya antena fatin lorio itaba sira bahate nih agenda hanya iha prosidih program espasu publiku sehalo intervista honio nebe makane san aktor film ya skola doming nebe makse lansa ya semana oing. Nebe itaba sira nebe korasnya sintonisa kita luar sidih hatuku hatorai koras timur resen ini. Sehalo mas live streaming ya pagina Facebook Radio Liberdade di lini. So, turma disebarang atang musika, selkane husi Taylor Swift, punya titlu Blank Space.

0: Norek solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, dan yang maka musik ini bintaro nahmu tu kenal sinar dinamisia hanya tiat lo bertaut nebo maklorio na itabai hatu kuru alu minutu lima nulu resensia. So yang tes pera itu bosir aku nyesa ona na dinamisia nebo maka nesan kantora no kompositora musika nebo maka dalam barak liu nia mai genre pop folk indie pop no indie folk nia hus Indonesia itu bosir aku nyesa ona nia musika laos foi publika mebe publika kleo rona no ima barak mak gostarona nebo itu bosir ima koras nesin Tunisia gostarona musika nia valoraik mus bele tamal musika gakal mai tuanya. Belerona ia plataforma media sosial serta bemak pita bot sira Belerona musika bela mesti Spotify tambah gora mus trending ya ia Spotify. No si musika loro ni tabatu ku tolu lo sona tambah ni tabana se sound segundo ni yang ni bemak ya antes lo ri tabot sira hotu barona musika tetun serta bekan anu sten kantor larang. Ne ba tabot sira sintoniza diek data motu ko yanti to ya tugu atlo rai koras timur leste ni yang ne be lorek diek na fatin ba tabot sira ba maung Adriano maung Sejar no mos Doman maung mau setan, mau Edi Gartiano, ya nena. Naran tahu bandera Timor Leste Korea, pui so jantung, stiker jantung ne. Nene, bom si Indonesia na Fatim, baita bos sira, bom aktividadis mang Roberto, napa kolega sira karik. Si Indonesia hela, sambil halau itu bos sira aktividadis, syok ya bom aktividadis balorong ohin ini yang. Flora Costa nyedeng hello, hai, dia kelai, mana Flora? Mondoman, sa pasarentos, alika pasarentos. Okay, itu sebarona tang musika selukane, nebe makananusi, krimson huya titlu, omi.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, dia kira nem maka musik selutang, nem memang kita ronah mutu kono husi marvi, hoya titlo hausei hene mas kekanek. No musiko si beti kolaboro jeli baretu hoya titlo LDR, lori onita bayi hatu kutolu limi dronulu racing 5. Tawane yang tidak fatih hatu lorek dia, lorek solok di beta posira, nem maka sena fatih sintoniza hela, hela loren shia nulu racing 5.8 MHz ini yang. Yang tidak lorek dia, dia beta posira, na fatih stay tune de. No yane yang tidak selore tante posira baro na musika seluk hene husi mahola project, hoya titlo biar bawa dok na musika seluk.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Dia kira nih makan musik yang lebih hanan husi rara hanya titlu nih mehika realidadi. Lalu entah betul betul lima tahun lalu lima nulu resin ruah taman ini nih makan musik ikut sebagai programa bilu reksolog dari sanggup ini nih. Turmai kita sesan lain tambah saya programa sih pasu publiku nih be mak seluruh istri belun Jonas. No se halo interview tahu nio nih be makan sang aktor filmi Escolia Doming nih be mak se lansa iha semana oin. Nih be tapos siras tetu nafatin ya tu kuat lorai koras Timor Leste. Halo mas transmisi direta ya pagina Facebook Radio Liberdade di Leninia. Oke, turmai saya baru na musika nebe makanan khusus Santu California hanya titlu Tornero.

0: Iya, oke, Vintage Radio, Liberada Sirotu, Nebe Maka, Oras Nedau, Ka, Rona Hera, Frekuensi, Radio Liberada Nyang, 95.8 MHz. Malu Kuvintis, spera kata kita buat siro kondisau Nebe Maka, Diak Iha, Loron Ida Uy.
1: Iya, tamane mutu pila vali iha studio Radio Liberada di lini yang hau Jonas Suarez nomos
0: Ansel iha studio Radio Liberada.
1: Iya, bini sudah foto hingga hari itu poster dan lebih dari sebelah orang wahin ini yang naik sang wahin pelongan sela teteng. Sepeda kata kita poster dia kalah. No, nak kuno no lebih dari sini memang ketiak. Oh dihalau napa tinggal lebih dari sebelah orang wahin. Tuir itu poster ni aknar idak-idak ini yang usi dari toi halok raik mana kita ni.
0: Ya, bintis hari sampai bain. Ami saya malu kita buat sira durante orang suruh ni larang. Hahu tuku hat lo raik to o tuku ne.
1: Iya, studi kami siapa yang kita buat sira informasi yang kena bazian dari TV dari sirah hotel. Nabi maga kontese iha semandane iha pulang idane. So ohing kita mose iha banyak ke studio. Kita salah intervista ho mau banyak ke studio naran new. Aktor film Escuela Doming nebe makselansa iha semana oeng.
0: Iya, tambahnya obintis antes atu hahuitan ya program idane ita lokela musika ida atu hanesan musika primero hodi lokitan ya program idane.
1: Iya, nebe musika dahulu nebe mak kita prepare hodi lokitan ya seromali program spasu publiku. Balorong oh ini nian maka husial katra sotit lo revolusi. Terus nampu tuk musik katirmai.

0: Iya, vinti sira ho tu hita nama ke musika dahuluk nabe makita rana moto kusial katra so titlo revolusi.
1: Ya binti saya itu fen ron liba musika ida ho niat titlu revolusi hing kata ke musika nae hanesa musika ida premier ho di lo kita ne suru marli wiha lo raik mana kita ne.
0: Iya, nama sih perkata musik nabe lama lo kena hita poster ho tu niat tv dari lo kerak mimian di luar nabe emang kor sentang ala servisu i kari kerona hela mau frekuensi radio liber radio di 95.2 megahertz. Nabi lorek diak bata moruan sirah hotan nabi emak koros ndong. Oke, didak perkupo ita bosar netivi dari tantu ya Timor Leste namo siha rai selok ya. Nabi emak koros ndong perkupa, okupado, ho ita bosar servisu balorong o ini niang. Oke, nabi aminia korazeng no servisu diak bata bosar hotan nafating kuida duang.
1: Ya wintis, bon sintoniza i bon trabailo ba ita bot sira iha ira ira kenia servisu fatin tantu iha railara nomos iha railiur kuidaruang servisu kuidaruang atune ita nia servisu belela oho diak.
0: Iya, belong anzel ita harela informasang balung iha ne liliu konaba orario seremonia funeral bayi saudoso Dr. Francisco Guterres Luolo nebe maksi halau ya loron sesta fira aban dia 26 de juino 2026 iha ne nia sekuensia sira makane sang primero deslokasang husi residensia bayi ha CCFI ne iya komesa tuku hitu 5 minut tolu nulu to tuku hitu 5 minut hat nulu fating ka lokal farol responsabel hotu husi ministero negosio estranjero no cooperasaun ministero asunto combatente libertasaun nasional ministero iya ministero nisrasaun estatal CCLN nomos partido fratelling. No sekuensia pada ruak nenen maka visita ikus bai ha komite sentral fratelin CCFI iha oras tuku hitu 5.1 hat nulu to tuku alu 5.1 hat nulu oras sida lokal maka komite sentral fratelin kumoro no bada latulunyan maka deklarasang husi komite sentral fratelin bai ha kuarter general. Oh, deslokasaun eh, los deklarasaun, disculpa. Iya, deslokasaun husi CCFI bahia kuarter general FFDT liha tuku walu 5 minut tuhat nolu resin 5 to tuku walu 5 minut tuh 5 nolu. Fatin komando general FFDT li fatu hada. No, pada lahat ninian maka visite ikus bahia kuartel general FFDT li. Oke. Okay. Nafating ya fatu ada ino pada limanian maka deslokasang husi kuartel general FFDT liba iha presidente iya presiden republik eh PR oke ne iha tukusia lolos to tukusia 5.5 residensia da republika Aitara Clara. Presidensi dan Republika. Oke, okay, dalam ini maka visita ikut sebagai presidensi dan Republika ini yang anesang se komes oras nabi makan anesang tuku sia 5.5 to tuku sia 5.5. No dalam hitu pada hitunian maka deslokasang husi presidensi dan Republika bayi ha katedral Dili oras tuku sia 5.5 to tuku sia 5.0. No hafoin misa iha katedral Dili tukusan nolu to tukusan lore singi dali minu tolu nolu lokal nesang iha igreja katedral Dili no novininen maka deslokasang usi katedral Dili baya parlamento nasional iha tukusan lore singi dali minu tolu lore sing 5 to tukusan lore sing 2 fatin ka lokal parlamento nasional no depois di visite ikus baya parlamento nasional no se iha deslokasang usi parlamento nasional ba iha jardin do zerois metinaru iha tuku sang lurusin rua 5.0.5 to tuku ida 5.0.5 lokal jardin do zerois metinaru hafuin ikus maka seremonia funebre usi tuku ida 5.85 to remata na fating fating iha metinaru jardin tu zerois metinaru dili Timor Leste.
1: Ya, obintis, idane maka informasaun kono ba agenda seremonia funebre itania is presidente oktoban
0: Dr. Francisco
1: Guterres Luolo neve aban ita sehalo seremoni funebre hamutuk i momos aban ita iha tolerancia neve semak kakarak partisipa iha sermune bele partisipa semak bele partisipa lihusi iha umarit bele la iha obrigatori he
0: dia komedi sarho tu tu irmai ansel ita lore ronan sira nomo sarana indra di liber dadili ita ron lai musika ida husi galaksi otit lu liber dadi ternamu tuk maluk sarho tu.

0: Jau, bintis, iran emak musika rua ami fui into kali ba. Espera kata musika nem musika rua ne. Aku sorok fatin ita bawa sira iha ita bawa sira futar tilun ira ira kenya fatin.
1: Ia ne bihan sel musika rua ne bihan ita fui into kapo bintis sira hotu si galaxy bang otit lu liber dari nomos musika usial katras nin yang otit lu desculpa. Oke, okay, musik ruang nabi menitra namudu kona lorita bayi tu kuha 2 minutu ruang nolo resi nengi studio radio liber dadi di lini niang amis perkatuk bela maluk novo di verta nafati inta po cira holdu. Iya nabi maka sintonize hel frekuensi radio liber dadi di lini 95.1 MHz nia.
0: Iya nafati no ita po cira kita mudah lai frekuensi radio liber dadi nian tambah ami se autoliza san.
1: Informasi
0: sih dan memang kami prepara iha studio.
1: Iya, nabi hansel lo sih tni apa nak kepala orang ini yang konfirma ona mai be karik sih rasi dauk mai yang tahu dalam rumah mos iha kansel kari kita lah tni sih lah informasi orang bayi ta. Nabi, kita kokoh ini fating lalu sih ta hal interview tni program espas publik ni tukuh ada.
0: Tukuh ada. Mai
1: be sih ramu deti oras.
0: Lewat tidak. Kita sih lah iha suntu pertama lalu. Nebe itu masalah lagi informasi on rumah sira.
1: Ya, terus sira thank you informa ita kare sira mai kala mai sira ya tempu kala ya. Oke, nebe pintu sira utami kontinua na fatin lori tabo sira bah tena informasi on seluk. Iha dia binti seti saya tipe dari naik market tanah sampai buying kada sabadu nudar forma ida tua tudur respetu durante periode lu nasional by fallecimento sua excelencia dottor Francisco Teres Lolo Timor Plaza ni naik market nebe maka planeado by dia 27 de junho se cancela ba semana idan ne Timor Plaza agradece teves pa ita boa sira nia compreensão hamutu kita fo homenaging ba ex-presidente nia dedicação no contribuição sira ba raido ben Timor Leste.
0: Ya, informasi kono ba agenda sira nebe mak atu realisasi sira aktif rada husi Timor Plaza nian naik market nian mai be sira kansela tamba ita se lutu hela kita nia ex presidente nebe mak fila hika sono ba amna roma tamba ne sira di sini kansela tia sira nia aktif rada
1: husi ba fila fale semana
0: semana oi sini.
1: Oke, Hansel Tirmai terhadap tentang musik dari Husi Titu Gonsalves ini yang hotit lu sentimento. Itu namun untuk musik Tirmai.

0: Via sentimento domin no sadere mai hau. Muji kardua ami foin toka libai tawa sila ne futar tirum ira kona ira ne titulu kona ba sentimento domin no ira fali kona ba sadere mai hau.
1: Ia sentimento husi titu Gonzalez nomos sadere mai hau sorin husi inferno ben.
0: Muncunas dean kata ga sadere mai hau ho sentimento.
1: Ia magne. Oke, okay, nemera bagi orang di binti serah waktu orang semua seluruh kita bayar tuku hat. Nah, lah seluruh kita bayar tuku hat lima tuku hat nolu ya. Studio radio di berada di lini ni yang nabi serah nabi mengkor sendang. Oke, balong continua hara servisu, balong preparatu halo villa valati berada di halo kerang ini yang ban negosiante serah nabi mengkor sendamos balong prepara hela. Ya, kita bawa sernya if one seratu continua bafanya merkaru sira. Yeah. Serah nabi mengkau hin lorong toma kise lorong mana so kita bawa sernya produk sira. Kita luang mos poten patu kita bawa serdes kansi tuang. Kita luang mos ya.
0: Yeah.
1: Hemu be balong atau yeah, bela yeah. Fu energia villa valati beta bawa seran ini ya. Oke, okay, energia nabi mengkau hin kita bawa sera gasta. Usi dari toy ha ora si dari.
0: Ya, anesan manjona sekolah kata mesmo ke servisu barak mai be. Itu mas presija descansa. La bele asa servisu toram demais la bele obrigame.
1: Thank you domeus tenesa odi. Mengira tadi aku buat tu lah hati ya. Kuan duita mora si tenia tibira dah hutu thank you parado. Antau servisu mai be thank you domi tenisil.
0: Ya, amin ya lorik diak baik tabot sirah i tentu balu sih hasil wiswatin i balu orsane dauk preparonat vila bauma karik vila maka orsansane dalama dalang-dalang sirane macet halai kuidaru halai nenek kalma ita setohi etene fatin kita yeah. Ansi tambah ita prevenan husi asidente.
1: Oke, okay, nabi obintis radio liber dari Dili Sirahoto, nabi maka kompanya lah program ya spasu publiku. Tirmai ami nafating ofrese musika idatang ba ita bawa Sirahoto, musika ruan nabi maka kami prepare nabi ita bawa Sirahoto. Ida husi ya inferno bengotit lo mahoeng nomos musika selu tirmai tranah motok.

0: Iau binti sa musica ruatana mi fuin ofrece le ita bocci no futantirun. Spera kata ita bocci ra sena fatin ho ami iha frequenzio radi liberdal nian. Ya maluk binti sa lorek diak baita bocci ra iha ita bocci ra nia fatin tantu iha uma tantu balu iha servis fatin aminia lorek diak baita bocci ra hotu.
1: Iya, belong asal musika ruana bemaka ita foing ofrese ba ruana insira hotu, musika husin parno beng hoti tu mahoeng. Namos husin nunu seisa nunu, laus nunu seisa nunu, kolabora ho Demetriu, hoti tu tofali ikus. Na musika ruana mos malu sira hotu lorita bayi tuku lima, lium tuku hat lima tu lima lores lima, ye studio radio di liber dari dilin ini yang baik, dah bosan memang kena fatihah mutu kami, lorak diagnosis tu nih dia.
0: Ya, wintis amin fatin atau amin lorak diag baik dah bosan sira, baru fuin loke frekuensi radio liberdarinya, aminnya botar baik dah bosan sira hotu i bons Indonesia ita baik dah bosan sira hotu.
1: Oke, dari tokan jenda balong kare kia, nah ita sefa ya wintisira, kare kila iha ita kontinu loro wintisira, ba rona muzika dede. Oke, wintisira hotu iha banjira tona. Oke, sabdo gora se iha lansamentu, nomos konsertu, kona ba lansamentu filme, 2026 ini yang filme ho tema Escoile Doming. Filme dene produsang usia Gloria filme nomo sarang he. Oke, nabi ta bosir nabi maka karek partisipa ketahluan Fatin iha GDD OXGMT.
0: GMT
1: oke. Ores tuku lima lo kraik to remata. Loron Sabadu 27 de Juinu 2026. Oke, nabe kita poster nabe maka bahan bahas ya aksolog artis sira kantor sira nabe maksa halap performance anesan Luciana Verdial, Nunu Seiza, Nunu Seizas, nomo Zeli Barreto, Atrix 05, Dewa Taide, no Palti Persia, incluimos Dizimito, incluimos vocal si Sarange, nomo model si Sarange. Nabe maka se anime tabo sira iya konser tu no lansamento filmi iya sabru agora.
0: Ya, irane maka informasaun kono ba agenda lansamento filme nabe maka 2026 ninya se realiza iha dia 27 se maka hakarak partisipa iha lansamento ne bele hakat ba marketo bosinia tempo hode bele partisipa iha lansamento irane.
1: Ya, termai musik datang hitra namo tu kusigunda hotet lo mesak labele. Hitra namo tu musik termai.

Oke, okay, Ovinti, Sirahotu, dan nama ke musika. Ruatan abe maka mi ofrasa nama itu Sirahotu, Ida Husi Gunda, Mesa Kelabele, Nomos, musika. Oke, okay, Husi Arvian Dwi, Hotit lo, bagaimana dengan aku? Oke, okay, musika. Ruatan abe maka, Jonas Ofrese, Juan Salo Ofrese, Lorita Betu Kulima, Luminoto Sanoli Studio. Tirmai ami selorita bocira ita seba ronalai radio drama kokosa iane kuliah konapa fetonoman hek pito di prevene violencia vinceroti tranamo to drama tirmai.

Calandia Kalang Solo Bonaiti, Bamalako Vintis Ronanaino, Companion Andra, Dio Liberati Sirohotu, Surumal Valley, Homne Bellum Maris, Studio Radio Liberati Dili, Hotine Programma Kalamurak Bai, Edisama in Kala, Durante Oras Ruhani Larang. Edisama in Kala, Tamana Bai, Loron Ronaldo Racing Lima, Fulan Juno, Tina Din Rua, Ronaldo Racing, Now Hotine Programma Kalamurak, and some Programma Nebemaka Dedicature, ke program ane bema kani mesang I program kala murak ne fokal iba I komentar usir ina mos request musika ita gas estur eh tamane I ora suruan ya larang ha usitu ko alo to kusano lokalang ora timor leste lili hoitine program kala murak hamne belong mari sakar katu fu espasu libri ba maluko vincir hotu ne bema korja musisti ala radio liberade di lili ba I kalene sakar katu enjoy tane radio Hamut ko belum maris kari kita lu mandela komentar mai ba. Atu nih tapi hal ramai tni program kalau murak iya orang kalah iya. Orang suruhan ya larang. Nabi Ovin ti suruhan Indra di liberasi siro hotu belum mana mesaj mai iya Facebook. Balu angker kata mana mesaj mai hatul lay Ovin ciri tni mesaj iya Facebook iya iya radio atu nih Ovin ti suruhan tni korja masih setelah kerja kata turun bele request musik ke rumah inomos. Ia kerja kata mus para bensrum ba kolega family siro tu bawa bela ia kerja kata mus mensaje tristeza lili bawa itu nama avolu allah nabi mukain kalang kalang ikut sahmutu koi tu hotu lili bayi ya mukain kalang yang I turmai halorio vinciro itu tu baru nalai musik ya. Musika ni memang belum harus prepara studio. Musika ni aturi di katristeza spesial by tenia volu olo ni memang filai kesan amaromak ni kaduna santu. Anesang oin kalang. Anesang kalang iku sambutu kopo budo ben Timor Leste. No abang seusi kali tahutu liliu iya. Raidane. Tamane mai tutu akompanya ba musika hotor neru. Atu didi ke tristeza spesial lili betania. Ita hutu nabe makorjang ye tristeza ni lara hela. Music.

Diek malu kovinti serunai nawa kompanen radio liberar sirohotu ida nema ka muzik ya tornero anesa muzik tristeza ida baite nema avoluolo nema maka usik ya laita hotu yumun ida ne i kalang oi anesa kalang iku sambutu kopo budapen timur leste no abang se usik ya laita hotu liu iya rai ida ne. I agradeço ba abo ninia abo luninia dedicação toma pa contribuição o in lorong ami jovem siro hutu bel hetan liberdade no bel goza raideni. Ok, turmai. Na fatin hatu au nekalan dia kalang solok bon aiti ba o vinti siro nain siro hutu. Nepe mo kordamo si si alek tenia frekuensi radio liberdade dili lili ba yo in kalang. Akara kato fatin ba o vinti siro hutu kata kita ni program kalang murak. Ane sam program nepe maka dedikatur ga program nepe maka animação, nepe maka focal ba iha le komentar siro a studio. Ina mos o vinti siro hutu nepe maka request musica ita gasi a studio, eh. Nebe ouvindo se roto pelo comentário mai, no manda mensagem mai e Facebook Radio Liberdade Dili, ou rezamos a lela live. E não se pelo manda mensagem mai e TikTok Radio Liberdade Dili, ou rezamos a lela live. Nebe ao velo mari, se em relo ouvindo se roto no comentário, atune, que tal, atune, tatu bele halorami tene programa, nebe, que tal o manda mensagem mai, Nebe kalan dia kakareti, selamat malam kakareti, hanambe, yes, man, man, simenes, inda, dedi, ungu, malisya, Namos ba Ewan Show by Rupite. Okay, kalan dia. Liu falitang musi jam sekeira kintino. Okay, Rumino Sarmento, Gear. Nau se luk tam, bonai te baita bochi rohutu, Nabe turma ita lanso le kere sana mensajin. Nabe makordang mandala my studio. Usi, okay, anamam Dani. Thank you, thank you, thank you bagi fe anamam. Oh si girau, girau, girau, girau. Oke, okay, diam. Bonoti letting maris, bonoti mos letting bonito dia galai. Thank you barona, Oh si abing ikon diam bono guru, bono mos guru. Guru dia galai, guru fali murid dia galai murid. Nah, liu fali keresan komentar di datan. Oh si abing anbelun doming aceti. Nain badili sira. Oke, okay, bonati kalan romantis kalan kaka belo fresh la musica de Zudul o in cyber ride ko sebi tu kamania. Oke. Okay. Orsida mako fresh la ba. Ina mas mu komentar selekta musia zite fresh tas di ambono bapa die kalae de pabolu. Kalan die mos anobi bonati. Na livali kedestan ha. Ozi kakak Reti, komentar yang lain dari kakak Reti. Malam kemarin, kakak kemarin satu lagu ulang tahun buat sayang dengan mamanya. Oke, okay. Mama sayaku. Oke, okay. Nanti saya putar ya. Selamat ulang tahun. Kepada kakak Reti toh. Kakak kandung kakak Reti toh. Sehat selalu, sukses selalu. Antu am memberkati. Namas liveli tamau oi ha uni dobe melina halo tinang ne. Okay, para bes beti bot ni dobe engkar koi halo tinang vida naru good lies you. Ne be rezan fatin beti bot ni dobe hatune manten no fatin do mit bot. Hatune levele muda ni ne pikiran ode rom fale mesil. Hey. Espera kata. Niana ni ni ka hanoi la ne sane. Namas liveli tan usi se mane tan dia ma bonati mos mang maris bonati mos mang usi ina dehan bonati mang dia kele sela musik kita mai hake brigade barak ba kolege sirna be makase ona ha usi inda de Jesus nada mos abin nada mos barona brigade barona usi ban saga lema 32 diam bono ke tua bono mos ke tua dia kele hi Ose manso baru pite ya bonaiti kalandiak mos sukses na fati liliba emanso sirahutu sukses na fati liliu ie vide negosio nian liliu ie vide bisnis nian nebe sukses na fati baita bot sirote semangat namos liu falitan no kalsida kokuak ni hira mane karke kalsida promo foin ve sere kalsida agora fon kalsana ruki de foin tamane La sala posting be 20 mane ga 18 mane Osi nana kosong enam dia bonati mas osi bi kon dia bonati kak dia kala sempre stabil balik
Usi uku malisha tiempo nati mangmares dia kalai fuela lagu ida mai rambo maka fuela nikiho abo erkur. Sida mako fresh laba Namas li fuela tang usi Valdo, Valdo dian berarti kakak dia kalai Valdo 19 sampai dia kuensa nama fuela dia kalai. Mang kuensa mama kali maka laku ni kalai agali ya kuensa. Agali ulu kami muti kalai. Agali martisne to. Aku kuensa. Osi nana dia azuda soela mozi ke krimsonia lai zudu.

Sao si valunanya. Oke, okay, lah ko esperansa musika fura kala limar dia. Ku si ditagas mak musika ne. Lah kong esperansa. Diek musika diek. Mai beta amam belehing gala mau. Ita leite komentar balu mak kita kasa mau. Au tu gas suluk mak musika dene duni. Lah kong esperansa ne. Belehing to mau. Esper kata kamam belehing. Ne be ana mau sirot Australia na ba. Servisu dia ku daduang. Aroma ko bensam ba mau sirot. Atun ne isin diek na fatin, forsan fatin. Continua la servisu tuir. Tempo ne pe makare mata. Go determina. Namas livali tamu jana mang balo diam bonati guru bonati mo sosi kansi laula diam foela livam ba zoben ide agora stresse la balanu hela detne hi ima kana hela lanu ne ba hira ma futuro ser ne tlau diak ba ema balon lanu si ana ma futuro si ma sita kulia la diak em ita lanu tene usida vizino sira ema kasta dulas ibum ba ite i lorong kala ma kalanu hela detne ini futuro amrant sai los ba livoi ne atu motiva ita parang. Kita mesti tengok bawa ketenian, hal mudah sampai tenian. Liu si tenis fursu rasik. Oh si anis tiang, berarti bawa naiti. Hela ba, hauni belun sirah. Bota betano seli asang, nebe maka kala nungka tobane. Oh si kafe tiang, berarti mau dia galai, sempre stabil. Namas li fali tamam fali kata-kata ba prima ninya doben fo para. Hake, prima, karek ni lo koi. Poco fa le fong. Fete bonita ne. La liga non imbara che la liga stress. Se io mani se lo par hatu cuidado a bin, a tu stima bin, a tu melindungi tabot. Tamane lo che mata, no lo che fu amba ma catu hilia ma atu ne la bele contestan agora non te bota surals. Ne an esa esperienza da bai tabot. Ne be forza na fatin, fete bonita forza na fatin, eh. Li fali tiang bonati ba amai ho titi ela hia bonati masa ba mai ho titi ela kari krona hela bono kaka zuda lagu dauri da ba avolun oke bono kaka zuda lagu daur avolun yang mai ami dia orsida nau li fali tiang hone belung nebe mate fuela komplementus ba vero radio liberade saude dia. Fatin ia menis mo senyum uang ne. Senyum uang ne. Senyum uang ne. Dia kursi dia makate telabania. Apa makate telabania. Em senyum dia kamau ne par menarik. Menarik be. Ovintis ka olfensi rotu nini laram par. Manteng rona na Fatin radio. Nei be brigare pa mamba rona eh tur fal kers mai tan o si ze freino di ajuda fela par bes ba ma ali shoko mane meshek lai ai hatu ye par bes le bani be lor wani be makalotina o si e kaju satu dua satu diam bonati ma maris bonati ma sana ma akaju satu dua satu dia gelai thank you barona eh namos li fal ita heroi mate ma so contenti hela de ta oke ma karik la comprendre radio ni la lau kariak matek tirit. Comprende ver radio ni la lauk ma comprende ma la comprende radio ni la lauk akmatik terita ma hal sibu ka ma ni enterete hamus ami kono berin ami comprende li ma ama la precisa fauna ami mabe ami ni idene liga ba servisu ni enta ma precisa lao ozi zeki dian kaka feto anisha oke bono ma bono mosh. Bono mo maris, bono mo namas li falitan. Oke, senyum ne hipnotis ya para. Kihi. Bono ti laba ami sen. Oke, usi ana Brian Bello diem. Bono ti ya tuh lah ami sentir kon lain siapa familia mati biang abolun. Dia ko brigado eh. Spera kata kli usi tene orasam. Atu ne bela fofursa na fatin ba. Uang kiek nomos ba feto falu kunin esposa nomos ba pobu doben timur leste. Ozi e kurius diem bonati kaka bonati mas. Livali tang hake livin de ba yola hake feto bonita. Thank you adome mai de lebel adome mabarak. Oh, tak ada membara ke makanan ke mana dia mana itu tu nation date. Oh, dia mana itu tu yang nation date ni.
Bisukan ti emas sira coming out nya sa dia kela. Ida bisukan da coming out sir ne langsung blok. Tambah ore emas sir ne ida ne kakutak ne be makan ne her se kolotela. Ida ne ki concern ne makosta coming out ne. Muste concern ne makosta coming se ibe la la control ne manse ne. Ona tiga ka ona ti mas so si Michael. Lefali tang mesti tahu rudi. Azuda saya, okay. Azuda saya kami bikin ke batu lari. Wani umalai, bos. Kalau ni batu lari, wan sih rata pun nanti media kalai. Oh si Anna Brian, amin ya amin. Maybe. Bobo para makan orang dalam saya tristeza hela. Tambah itu laku itu ni leader nape mak matenek, leader nape mak simples. Lider nepe mak bye-bye, hadomi pobo hotu, gosta depende lielos, mas tande tsaudi, itabela domi liunia, maibene maroma mak hadomi liu itania polu, tande mak bolu tienia husita hotu nia let. Tamene ita hotu, hasai na fatit, itania ora samba itania polu, nepe mak usikalang ita hotu imundir ne, atunune nia klamar na fatinya mutu ko ita hotu namos member ko verun sira hotu atu ukun raine karek ukun raine ho di dia osi Marlo Sarmento diem bonatimas oke bonatimas osi bakau sentral ya kalian dia bakau sentral bonatilos enamang los abingku. Okay, thank you, Bagif, Okay, Uzi Zulia, Mau Zulfia di Amam, Tamasamak, Ema Status, Ema Nidobe, Zuvanya Doko Serli, Novele Zulia, Zeni Siren, Goste Gosi Fale, Ishan, Tukang Goship Sernen, Sane, Fet Feto Sernen, Sala Rayamba, Sala Rusim Nidobe, Goste Goship Ema Mane, I, Muranlo, Si, Fet Feto, Uzi Marlo Sarmento, Dian, Zura Fela, Parabéns, Be, Colega Michael Fernandes, Michael Fernandes, Parabéns, Be, Tupote, Okay, mam tambah sama ka mam tambah sa mam tambah sa Ronaldo dia klu Messi badak ne. Hau lai komentar at kuliah mam. Irne kreatur sine maromak nia. Ne be ita labe ita timor labe perbandingan hosira. Ema dia klu ita. Ita komen an trata ema ita ita selamanan buat tidak. Ema fulu-fulan buat tu lah stabil. Lebih akmatik tidak itu. Mam, bono dia sudah request la lagu Escrows ni yang hoti itu lu rai raung. Loke la ba Marlo 24. 24, nebe outuron dia. Kursi dah mako fresh la ba, Nebe turfal mai cek tok lai mensajem balik Facebook. Ita lihat yang komentar balu ba, mako siri tegas be muzik be sedih. Muzik be selaku esperansan, Nebe tir farmai tan sine komentari mana ita TikTok lai hake iya Facebook lai iya. Usi lah ke dia bonatin ma bonatin mos lai kanam raun dia kelai. Usi aze dia bonatin kaka dia kelai oin kalang ake bonatin kaka dia kelai oin kalang indane. Agradece pa lor oin stabile lo insana maun fali dia kelai. Ba iya kalang indane. Nebe brigada ba anamaun bin serot nebe mak manteng. Sesiun tini jela haitane frekuensi radio liberada dili ba iya kalang ne. Nebe nafating, bonati ba mau bin sirote. Nebe mak kurtang halam mention narang, galasita narang. Nebe mak manten si sintu nija lah itu radio liberada dili, lili ha kompanya itu program kalam murak. Amu tu kah belung maris ya studio radio liberada dili, iya oin kalang, ba iya oras ruanya larang. Nama sli falitan husi abilu abilu diam bono mau tokela ogait cover leveling ona. Oh si dali leveling ona ga leveling ona lalak leveling ona lalak ona sempre dia ka agradece agradece li faletan o si abinga cita dian hela lu hemos a todos sentir con la hincha ba familia toma ka bolunia y descansa en paz ba abo ya tur fal mai tan tala tan fal mensaje en balu ba kalan dia ba bin seli ne ba ma cortan rona hela ne bin seli dia ke lai bueno ite bin seli wei. Ya live ali kerestan ha ita lete komentar ba makita ka espera kata kana maundani bele komprena na maun ya na maundani ya australian ba bele komprena ma bele hento amanku man punito na imba australia serne
Li falitam usibeni MDC diam bonatimam bonatimas mau. Atuela bazoho zeho mama domi para sempre toba mehidia. Li falitam Alexi dor kala ni pai duni sai usi uma agora ni pai bolona bai la falene uma. Ni ano sa nori la itamani pare si tani karakter la diak ne mak pai sira dunita usai usi mane tamani mure tani halok. Nega lili oan siro tua, agora oan siro ikus-ikus ni, nungka masa turono fali tini nama. Altur fali tini akarak fali. Beli si. Mais koni tala roni tini amang, latini tini muris ba futur dan berat sayang sanebe, latini tami tala lasi memoralu si tini nama amang. Ita ransu livre, tami tini karakter sana sehatu tu. Nefes jovin si ransu karakter yang kaya tini an. Ransu ba buatan bimakam robel fobun visu ba ita, oke, kontinua lanjut. Iran sufal buat memang kata strategi ini digiri dari pesual mas familia ni hari ada kau sisirah. Salah itu luar malu barai gua kau tu. Lebih fali tang, bawa mama masih dah fali kata-kata bazil ni memang sah frehelane. Korajen lah bro. Hati ni adomi, tengke prepare mas fuang atau nasi muka ni kusini ya. Lebih fali tang, berarti mas okay, bawa mama husi nama janu malau hiya bawa mas. Yeah, bonati mas, yeah. Okay, loke musica karik bele, la bele toka musica festa sirne, loke musica sielo gretzing. Loke musica triste sirne, sa. And esa musica ne special ba. Musica special, ka musica triste special ba tenia a volume, sa. Nebe ma kusika ona ita hotu lilu ye mundi ne. Hane sa moyo kulia kataka, hane sa kala oin, nebe ma ka niya mutu ko ita hotu lilu ye. Raida ben Timor Leste, no lilu ye ni residensi fati, ye farol neba. No lorong apan se usika na ita hotu lilu ye mundi dene. Ye raida ne. Lifalitan, okay, mau. Azura adula sela musik ida honya zurul. Aiway, owi, awi o ikawi. Mai, ami mak turi mahela kafe ni. How check toklay inawi akawi kami how check lay eh. Tarik ya. Oh si azura fela lifan ba, okay, azura fela lifan de ba, okay, azura fela lifan de ba mau ida naran to vinyos. Keta oi Morris Feli. Please, mane hari akmatik ba. Kono dobing yana ni hari akmatik kono ba. Lali ko imoris tumsa. Se imoris bebekan hene tansa promete ba emenuan fete. Emenuan fete larmetin tia ba ita. Ikus ma ita gosta imoris fele. Si amoy nofati mak imoris ba insa mak. Ba ina los mak ita senti romantis. Hanesan ima silo. Sera ka itani karakter ira gosta be. Imoris, linko fe, hetan fete bunite. Kabe, tolang kabe ato nasi. Namas li fali tangira ne sama inventa det. Mama jura fali kata-kata ba primo maston agora so frela ba domini ya koraje la ba ni ya. Didi kela lagu fiel ne ida mai mam. Oke, husi ka costa. Bono mama jura to kela lagu kisha kasi di sekolah ba husi freita sanofi dia kursida musika para klostina beta. Cek to klayane be obrigado barona detona. Tiru fali mai tamu si pray tu atoi dia putar elam musik judul oke kita cek usi anmam Andre Mendoza ya ajudah fali lefam bau ni kolege ki kene be makin ni dabem info para koraja bro lalak dominia makane sene irene makema diang lazoro makane sita kudaro ele emane zoro makane uluk lalike kune sene kar dia kemas boto tu liutian ni anesa experience de baita atune ba futuru kar kita hetan fali masilu kar kusi di dia kelai. Hau tambah hau pernah kudaru ema, to iku sema lakon sen razam. Tandai amne karakter balung la dia, tandai tamne muris yang tamne mausi kita. Namun selifu ali kerestan, Osi apa yang pernah tiba lu ngatu elah ni kalan dia ba familia siramaki ala urema. Wow, kalan dia ba familia ala urema siruhutu pernah iti. Alif ali kerasta, nak uzi di zodiak mana? Zodiak file alif amba alindiri nabe makni dobe info parania. Karik ni lakoi buka file silu kau diterokan di posisi. Lali kau nombarak. Kita izolai tenian mesa ke umah wahira. Kita ni persiru lakoi ita. Sekarik tak lakon karik favorite hal kontak tuanya. Kontrol kita ni mesang. Kuliah karik tengki nak loke bermalu. Atu ni bela resolve kita buat neroni problema. Karik semak salah tengki. Usu disculpa atau ne karik ne perdua favorit lebih halotang. Tapi tine karakter sana makusi lebih sama musuh ha gosta musuh problema ne.
Usi nunu gangster di yang bonati mang hatu ela rasang ida ba nunu ho aling alko nepe mak agora halu ela viajin usi dili babau kau. Ba viajin la besiru espera katak na ya kompanya nero ne viajin usi dili to bau kau lau sesuna fati. Usi afon su di yang mang azuda fo ela musika ba kolega sira fanya la ikanya dili laran to mak no ka kas stammer ikan fresco siro tu nepe kalan diek ba. Maluk negosiante siro tu nebe makalau leta bocor ne aktividade lili ba sira mek fang ikan ihe dalang nini nomos ba sira mek fang mos produtu selo kia merkaru municipal siro tu buat aktividade ba ita bocor tu semangat ba ita bocor tu. Lagi falita mosi fraitas noi di yang bonati mang hajuda dula sela lagu kisah kasih di sekolah ba alumni 2018 itu ba amine sekolah nino koni santana glenu ermera dia. Terus ele de domin dia kliu para total nesha. Lagi falita yang kemari siapa yang komen bodoh lah sekali ya. Kalau siapa yang komen kalau bodoh langsung blokir. Karena mereka itu tidak sabar. Cepat-cepat bahasa komentar mereka. Usi dir siapa sekolah antes dia bonatimang bonatimos.

Okay, ya. Mata saya lihat kalau orang-orang yang kalau komen, komen yang tidak jelas, kata yang tidak bagus, pasti orang kecil. Orang kecil yang tidak mengerti. Kalau orang dewasa itu pasti mengerti. Livalitan, husi rekod yang soal lagu komir ide ba rozer limang lima nebem limang kane kela. Au domingo sorsi de mak komir ile ba. Husi audio dia bonati mang bonati mos. Husi abil dia mang ha mai fali atu fuela kalan dia ba nia ma ade bi meta nebem mak agora stresa la tamba doben do kela. Ya, tirfal mai ta intale tan fal komentar selukta nu se sini mane itale itala ye ne be nafat yang agradece ba anman bin sirotu. Me mejorzan acompaña ya la. Ke SMS ba la la ko tu ga SMS la ta mane. SMS us ko tu to. SMS kono la ta mane SMS us ko tu fali. Kar kira kna be mak fren la haleluya WhatsApp ni. O si soela la go monitor ida mai. Okay. Rotiris res los lagu maya mayona. Mau didikela lagu leri da maya hawa kolega narang Martin tai besi matando Pedro Elio malere. Dia kursi da mak lagu leri da bae usia bindir sia dia. Mau suela musika adomine. Adomine edit oh hau ni dobeng nunu sihi dia. Azura fela parabens ba adeptus tamba oing lorong. Okay, azura fela parabens ba apetus oing halotina. Parabens labania. Maun, bono fela kata-kata nebe maka adomi. Nya ikus diang halo kolega deit fele. Moras maneha maun. Tiam sa? Bono maun, fela kata-kata ba ema nebe mak ita adomi tine ikus nye diang fele kolega. Ay, kolega nesenemus iha ne. Amamak terlalu fiar ang liwa mau. Sirangki amamus. Sidau katoit amau ni karakter ba ema karik. Entau emus dian senega. Hanesa mani pun itu. Hanesa akar dunia atau dunia. Adomi dunia menemani fetune. Lali kata kata ni a. Lali kata kata ni sentiment atau terit. Mas lah tene. Ni nega tambah ni hetan lah ema fung. Ni hetan ema nebe mak dia keli tebut. Taman emak ema muda ni karakter. Usa tempo, usa minuto balu ni larane. Mas la buat tidak entrega ban leten let. Lauron seluk masih masiluk selalu fale ni esa. Masiluk selalu fale ni esa nesa. Masiluk saya nega fale ni esa. Buat ni madiam hukum karma itu selalu berlaku. Usita tadi yang pernah tima. Azura fale lifu amba selsia tasia. No bing mona. Turis stress la yuma. Atu al syaida ba. Okay asik. Dia ko vinciro tu mai tegas musika lai. Musika la ko esperansa. Baik, itu akompanya lah. Kita akompanya lah musika ide. Afoy mak kita continue lah kita mensajeng musik.

Diak maluku vinti srona nain nawa kompanen endra di liberare sira hotu ire nemak musika ide musika ho titulu la conspiranza o si al hiteni artista ga valunya fidelenia. Ok, musica la conspiranza turma ta continua check messaggi ta continua lena fatting ia kalene ne bena fatting hatu hani kalandia pa mam bin siroto ne bema kmanteng rodam si si rona hale teni radio liberare dili amu tu kaha belum maris ia kalene ne usia na mam afen tilman yang komentaru diang bono mam dia galai tu dela musica de mai na rua tur dendi o afen dia obrigado Kalau dia mau, tato lela musik mai ami hanya santoi, Ricky, Harola, Alusi, Asiku, Mauresi, Bigado eh. Yo nada mystery dia kalau mystery. Thank you Barona, iya la keluar neba. Pak family siro tu bana itu. Okay, nama undan. Okay, usi RM dia nanti tu lu musiknya saya dia bana itu terus. Okay, thank you dah lihat bagi fan nama. Be ana belong RM musika ho titulu makane sa ho sita tiona negas la sa tiona katak musika ho titulu la con esperanza o si mensajen si luktan o si anak anak nia nun estian ke rona musika ne bal balong ya sofre bal balong matbeng un mas musika ne ita rona bani ne versaun motive la ita fono la ita sasne nebetir fali mai ta thank you guru ho kena maundani namas li fali ta ho silili dia mama jira fali li fai deba maung ida narang laju agora dadang ihela kurya ne baba maung laju kare krona ihela kare penoti la baita bot servisu dia kuida doa di dia kira idok na ba Levale tango si Rini diam. Bono mam fue la parabens ba rinya Zoya ayo nebe ma coin lorong halotina ya. Parabens la basiro hutu ya. Vida naruk sa dia basiro tru ma coin halotina. Musika ne halo italaran susar los. Los sama musika no italaran susar los. Nebe tuir mai. Italeta mensaje balu ba. Depois beita gas be musica be nene fale musica la bele tanis baunia mate agora kalani ta toka mak musica ser triste triste ser nene tanis musica ser nene mak be timornia atune musica ne didika triste triste sa baitania avolu nene mak musica ne ta hotu lilio hier Raidan. Lei fale tano si abin zita di besti musica bo si ki mauloi abo si ko mauloi nyen. Maita motu kre to brigado besti ko oke maita motu los orsida. Maita motu fo lima pa malo. Namas lei fale tano si soke di bonati man bonati mas musica krim somnien o mi mang oke orsida ma kita o mi ba kalma kalma kalma. Mau, okay, usi, mau Zefri dia mau, pai toy dia yang toy lah, bukan tiba family sira ya usu boi lo. Okay, kalau dia bukan itu, apa pai toy, kari corona ya lah ya usu, ya lah napa dia kalau pai toy, rau no koranu, iya brigad barona, family sira usu boi lo napa, espera kata sira tu dia date. Nape, ubin tu sira tu, di rumah itu leta mensaj yang baru ba. Jadi kalau musik lali kata nismai hau, okay, kita tugas sama musik lali kata nismai hau supaya saya kunarnya. Kita tu tak kompanya tak musik, nama musik terus terida.

Oh sì, Carlotta, Carlofa di Morati, ma tu della musica da mai, ma vera Laura Ishira, die, corsi di mo' fuori se lo fa, non ma un nebe, buon trabello, ma non si rotto, ne abbiamo cortato un halal servizio, li li uihera i doc, no ba, Ya, kalau anda babi ni Lisbon IT, anda mau nani nabe mak mantai si Indonesia lah nabe bonito sera sampel plus. Nai bonito bonito la fotian, bonito la fokelesan, double three, nai mba double three siren, giller, Ana bing giler, harus sama kompanya Minggu, Spanyol, Nari 132, Ana bing Oela, Arka Shantus, Namos Adri, Adilson, Figo, Levi Kai, Eno. Ozi papa shande mau fele le famba ne mau ale mbairu larang narang abele ino ni lorong kala ma kemu tu ehle de ti sne fele ni ni lorong kala ma kemu le tim fono ni ato la vele hemu ele bele hemu si ma be hemu tur tempo. Osi ispedian mau be toka lagu ika ika es ni la aya mau ya mau sorry ya mau de school pa ma hamla fresh ya mau ama mau surona kare ka mau sira lok itu ma rona rasi ba mau ya mila turi jamini radio mila ro turi je bot ne mau ya mila ama un bot ne sebe te ma no mau turela lagu ida ba zoni share ka no mosbe azu shoko shoko lo ba azu shoko lo ba mau itani faro iPhone ne okay mau itani faro iPhone atu uza touch ba servisu ihi Livali temporati mau didikila lagu sofre ida basir no ihat maktur sofre la tanya alodo akaino Anastasia. Ih, kalian dia kwa naimba sofre shiroto ya mensayu mushi asya. Livali temo sinaldo dia mau. Banati mau tu dela musika pituga halimar doming. Amau ni na nara inda nalo ne usi dia mbalo nara singka tarbiru tia mania. Nara ini nalarane, embalon la komprene masih kat salah temane. Uluk nara nalarane tenar mane. Mau turela ba abe turela ba huni baby, yani mereka agora agora rona hela mau ni lian turona hela. Okay, mau ajuda tokela jeli barai tu tahu kelakon oh sida. Osi Johnson ni embonati mau ajuda file parabens per Norberta tiu esta kini mani ya parabens lo bani ya. Parabéns pela Bashira. Leifa litan, aha. Aha, nara maknalo, mai be halo lanaldo he dia kana mo brigado ma. Thank you nisane ma. Usaha sendiri ma. Usaha sendiri ni nek sehe tansa. Abela ni saya masih luxer si luxer ni. Yang biasa model biasa membolurin se erkaro datarak serne. Masih tarik apa gor situ sama gor itu tarik apa kemate bal balum kama ton bal balum perisai mana orang itu tarik apa situ sama orang motor balum orang itu semahan ini itulah kompanya motor balum lah. Kongkai tepat cerita kompanya hau ya Facebook hau lah sisu. Livalita antamasa narang Orlando makbulu nalro oh antam seni. Mama sudah file telefon ba polis ber nebe makani firkuan iya dia lepas nama orang tang lebar kik sira fel i mafid i ketuas ni rai amba tene am fen kon yone ne please ak mati ko fen det ba lady ke buka tumbu ke sai udah fel buka fel di la ukir ba mak sudah di la ukir fel tapi le sai emane be mak negador itania karak mak na tong ite buka no ne buka tan sai da ni amos feto adominia ba Adominia ba buka osang parnia bela nia diang atune ne bela bonita na atune ita bot la bela silingko manera ni asne de cha ye kalan diak mos ba ne bin leli bonoiti ne bin leli ne betir fali mai tang ta letan fali komentar ba lukta nu se sini meni ta letan ita bagas musika mai ita hamutu foli mamba malu Musika ni special baita hotu Special baita hotu lili ba joven siro hotu. Folima ba malo, tane lima ba malo, mantén kriya paz, no estabilidad, itinerario en Timor-Leste.
Nafati banati tuir baitene leader resira nebe maka anur yang lain ita buat dia kita pehlalu tuir buat memak dia kita sway. Mam fele le fam ba alu no sira ida iya turnamen be tama sira tos los fele. Yes, ne fele ni takule la dia. O finti siro to mai ta kasan muzike de lai. Muzike si ko maloi ni mai ta moto ka foine muzike ramati ta lai ta mensaje. Muzike.